0: Ullukkut. Ullutuinneennu ullamajuq. Tamaruna CBC ukiuqtartuunaalautaqarpingattikut tusorsiuqqautigillutaiqqalunni uvanga Karen Pikuyak tannaru kiujiginniartaqanaqittaijigillugulu Debbie uujukkuluq. Tungasutteeritti ullumi ullutuinnaq July 10, 2026 ullutuinnakku uqaaraqartitteqattaqatta. Temari innei takkua uqaaraqaq tinneaqattigu onikkau saqarluti nunavu taangitilluta nuna ilaa nuna ringi qanu ilaqsimangmangaat qanu nunavu aktuisimangmangaat takkua nunavu tungavikku niuverunnautinit $100 mit tallimaullutik saaraksartittina sugniarmata noqqarpalliaderutta amussikatagniaratta oqaarayunit tema tusarsautittivagiilauratta paa engau angiqqaat tuklinga unikkaartillugu oqaaraqartittiniumiksaano saaraksartittina sugniartillugit Tannari, tusaqsautikkannernearattigu tusaqsautilauqaruartavu paa ingau nipiliuqtautillugu unikkaarluni saaraksaqasuktittiniumiksaanu pigiangiinnittinni uqaarakatagniarpusi 1-888-896-4135 ammarutamangat uqaarakuvit 979-6151 Okaarayui atiliukta uqattarniak mata qawiyamaniak busi. Utaqqittiak attarniak ibusi. Three marks aningani uqaarakak tittiniak atta. Una unikkaak ekkannirli naituugaruak uqaarakak tittiniu miksaanu.
1: Friday 10 me. Takku uqaarakak tittiak kuniak attigut inna tuqait. Tapungat tausun nimun. Takko qalaqnarniartut taasmiga unikkaarunnarniartut nuunavu saqqipalleatillugu qanoq ikpigilaumangaata qanoq ileqqusaqalaumangaata nuunaliingit ileqqusingit ilagiit ollarsimanniingit tamakkua qanoq attortaawasimammangaata taasmiga nuunavummut tamanna innuit taawunga sivunittinnut tusartaajunnalaarmata qubeesuutaqarluta nunavummi taakku qalaartittilaaqatta innatuqarnik ikpigiyamignik eqqaumayamignik atorsimayamignik tavvungam taanu nunavut saqqipalliatillugu ammanutamanna angiqutivut saqqitauvalliatillugu qanu aktuisimammangaat inuusiginnik nunaliginnik ileqqusiginnik tamakku atusaarmarniaqartigut taakku pimmaqiluyaamata sivunik sattinnut inuyunniaqaluaqulta saqqiyaanginnalaamata taakku uqausariyangit amanutamakkua suurlu uqausingit titaqartausimangimmata uqalimaaqartigut taimanneinniganut tamakkua nipiliortauvalleinlaarmata amanu taakku atuqqortauvalleiniartut uqausariyangit tusaqumatu innattiartigu ilisinnik innatuqarnik taakku aqanu ileq qanoq attortausimammangaassi nunavu saqqipalteelatillugu nunavu qalartilluta kikkut ilaujunnarpa taakku inna ilaujunnartut uqausitsik atuqlunitsuk ikajortauyaqaaqarutik ilamignut ikajortaulutik uqaarayunnalaartut lainaaqaluaqlugulunni uvaluni takiyukpat takigaluaqlugulunniit taakkuas uqaalavaktut tapunga atingit iliyauvalleinlaarmata amaru amayuavaglutik taakkua niverunnautimik auktayunitunijaulaartut saalaqartut uvaluni kinuyartaartitaulutik auktayuttigut taakkua uqaalaqartut atingit iliyauvalleinlaarmata amayuulaarmatut taakkua tapua innatuqait tapunga uqaalaqutsiarniartugut taakkua simunik sattinnut atuutaqatsiarniarmata
0: uqaarautiit tamarmi atuinnaujut 3 marks aningani uqaaratittiikkatagniartugut atiliortauqattarniartusi uqaarakaangassi 1-888-896-4135 amaru 979-6151 niuverunnautimit saaraksaqasugniartusi triimaaleqpat tallimani amusiniaqatta atiliortoqattarniarlusiglu una utaqqinittinniit uvagut inngertillugit nunavut una uqaarayoqarninganno utaqqikkanniarjuglanga sivullerpaanqoqqu mataanna nunavummit unikkausaqqarumayoq tapisa makta nakikianguna uqaarayoqtungasugi attaqai inna ikajuqerlaguai illivorlitaima uqaarattiakkatagitti uqaarutit tamarmi atuinnaujut kiusiyulluni uqaarayoqartillugu sivanertillugit uqaarautimilluta kiusikkannerunnaqattanginnatta utaqqittiaqattaritti nillertitauqattarniartussiugalua kiuyauqattarniarillusik atiliortauvalliangiinnarniartusi unikkaarussi $100 niuverunnautimit tallimanit amusiniaqatta triimaalerpa amusiurainiarluta unikkaa taannari sivullerpaanujuq taami арнату қоақтарми уқаарийоқ тунгасуги таами тусаавинга
2: yes
0: тусарсаулертути тунгасуги
2: окей қоақтарми уқаарийоқ мун таами чосоп нунахалоқсимо мигаттаама ja antaa kokeikkaa on mahdollisia, mutta kyllä me annan tsiä, kun lataata tsiä, kun on kyllä mieluvi, niin nukkaa lohsia, mutta teitsemän uudet näkyvinen, mutta tsiä, kun en iimali hupannua on näkyvinen, niin nähtää lohsia, ja kyllä me hinni halohsia, mistä нуна асуарале лорсиаммигаттуина тарпангаюми second time нуна асуас лорсимагаттуин тарпангаюми сулорси сусимангимигатта икаюрсиор сулорсимагалуарнуста анаан цекуна таат цекуна kiinnoajaminen atatava ikäjoksi joukosuoloksi ja matoppamalla minun asuoksuta sysi matsangin että makkovitsuta minun asuoloksi matsuta kiinnoajaminen vaktuasi matsa huonaan tseukka taatseukka atatikkuka himmiä jaktautin ylös suhatavatin ammatukkulukiseanne mäkkulakkulukiseanne himmeli tuoseemmat teitsemän makipikon kamatsia hunokkii kamavetsia lukin anantsia kumantaatsia kumakiliukkivin niin jututkia hunokkii minun asua simat saatte sulivatte tämän teuvan mat ihalle ilmua mutin amojatsala om tämän joosa fatmat kanso tuomme natsune kun anan teukkani minne saava tengosjatka tämän Koyanami Tami. Okay, bye.
0: Okwa okare jui narune kinaku manga takau jema jaka gora kiseni ilisi yoka ganga narunak sakata manaria nilzangne ada manga kiseni li wey mang nama inugia atau tikura okare lutik kau mana sulugi kinaku manga Narunel sekujagi kina mangak pit nagilo karang mangak pitung asuge.
3: Tung asupung tapi sana tamu yung akarung ni. E jaka an kut na kinaina. Tega kore la koya na me jota dalo ga tiwe ku tisaka tarawak tatu pakyo nuna bu tago madlani. Oka dutia katakto no rosa mga koya na me chapaga. Nuna bu kangin na gota uyagari tamakwa tisi yori. Nane jauga yang itu kau yuk kau nyapu, bun jalan naikku tak kata rasa magata. Kau yang nama tak sedar kerja karena waktu ama kenai nanti ama kuali kita makong orang tu nuna bung sakit itu nasrulmat. Nuna wasi jam makaja mukjak suni le mainui tak kucing makin balik tu tak hujung makan naga baka. Kau yang nama jauga puyusi.
0: Ko yan na may tapisa.
3: Ilale.
0: Dan natawak tapisa magdak na kayo karang mag-aakpit na Ronald Lutito nga suki.
4: Sibaw yung ata na kayang may okara yung ata saksaw ko rakama. Ko yan na may siburak tibutay ko ak sakurok tukuri nunabuta ka suksuki. Ko yan na may atyak pagka ama Ilin niya rog sa mga maukaw sila kanyang ni iman na inagtito o kalatiyang nang ni iliti yung may nawayak sa mga ukaw sa rog sa mga ta inuigo iman na iliyan nang ito inunabot ni iman na ilakataka kaktugugo nunabom ni tayo man na go nunabot ni layong nang imata inuig kasi ano tayo man na ukakatara kata Ah, ina tito kau sila kay yun yung kau charok sa yung ako yan na magchar sa pagkatay ko at sa buraktibo at sa ko na yakte inong nagligo sulte ang mama na yung sa buraktibo to ako yan na magchar at sa ko katak to inong mata ina ikayok tao na sulte tana ilisayin ng ako tigilok sa mga ka ina ito sa mga kadlugi Saya nak kongen nak suki, ayok sakap kongen nak suki. Nota kakuruk tu paket dia lagi tu kama kita kayak kawaru agat tu. Sebunik sakigat tu. Tana ini ayok kongen nak dia mata ama ayok kongen nak percaya. Aksara lebih kongen tu orang mata ini. Elin yang nang mau aksara tu lagi tu kama kita lagi tu paket dia lagi tu. Anak tua orang mata ikan ayak se inung no atok tau yang nak tui tau bunga kalunan overan ayakane tiket tau kata kata inung ni tukis se orang yang ayak tu ne amma pichang ni log paksete taman nata kujo menang itu lara ma sok diletai na pokok sekejap log tu tamak takik Aurat jak tu daru rok sama garang ma sikit lagi yo rok sama kamatai kene kujan nama tu ke anti aiko kyo aiko akso ko kasuk tu tak semua teko a ino yang nak sama jo kuro rok tu a ane jo kage log tapo jam telo ko repita garden ko emana akso ko jak tu te ino katemene kana jak tu te nas kata rok sama mata nai depresan ini Tukis siya matyak sa takalo na yagong naklutay lo. Sarun maksaya lo ni Tusayo ro katak sa ti. Ilim niya kito tiyak sa ti. Tuyong niya kayo yung kanag lung na kanga ni Okalo jo tiyak paglutay ama o bago Ikanayak tutigo. king of Akatarangan at Overana Kanaya Kanitan at Okalo Jota Pagsuta, Pekang Noyo, Sivataki Kunati Mayako, Tamane is a Maksohun attack to Sikisane Inatigugo, Aksoho Tigia Karatibo, Kanaya Timmy. Taman itu kecil mati tahu tak tu aru rokata najak kata kak coklat aru ama inok sulit ni inang nak kaji jauh nak tu ni nak kau roja aru tiki saya kata rok semang mata makta ni nak jang ni tuk tu ni ini nak kata nak mata tanah awat tak tu aru rok semang juga roa surat dunia doa nak belak tu inak roja kau yang lalu tak kata kaya kami kerana mata pakai jodoh yang agak lute. Inuk tigo seorang jom yang agak agak tigo aksi kau tak kita mengapa pakai tak lutego. Nona bagi kat tigo emak lutego ama aham. Anak negi kat tigo tanah nona bagi. Kau yang nama bye.
0: Kau yang nama siapa? Tanah tu, okara semua yuk kalau di Aipili, nak yuk okara mangak pinarun elu di tunggu suge.
5: Lu di Aipili, kalau miao, gay mangat, nulau miao, ya okara tu hamil yang tu, ya tu sah hatta semua miao ma, uang a, gay mangat ramali, kalau nang suge yuk nasi ulung elu, miao bumi, gay ma okara gay ma. You took one. Kalau nanti juga saya ni ukah hujan luka, awak ni macam jenu England ni tan ini ni ciaru walau semua kata ciaru ini ni orang ini pucat ni cuy, ni kesu ini macam mungkin kita suruh kita macam tu sahaja yang mereka mak tanah suka berlian mak, memang acuh juga kan lalu keluar, pibadi dia tak kau ini tu habu tapi macam tu orang mata. Ino cicu sibuk liwia halu acu, karena salah itu nangi nanti buka rumah kusum makia, email itu terkay, ui bijit manu kaya hangit cuci, dan itu saat itu sanggup semua kemeja saya macam man, ui bijit itu kagum nangi mau kusum kalau acu nanti si gaji orang semua matana, ima sambil juga pelajar nanti bu ini wata. Ima, we do have to, you know, speak French. He made it, but we, you know, to do with any time, oh, after a hard or what to tell my, you know, to do something to go on not to, Ima, Takuna had to do that. Ima, Takuna, Kina, to our soon matter. Oh, no, I don't know what we need to do. Scar do I, never scar do I. Yeah, Tama, come on up to hang it to what you are. Kamu sudah apa mata kalau nang ayuh kau ini buat apa? Takut nang waktu kita mak kuat, acu waktu kita mengatai mengirinya kita rosih mengata no speaking uk. Terma ani kita kita nih hamilnya kita makau makku karena jagau makku pingun paru rosih makku Amerika ni kuat si bulu rezeki macam ima. Inu cewa jual inu imai kunga hatau kiri inu cewa inu tokhabi baku biar cutu mana le ayam cutu nale kata halumat itu buat cewa halu majakka ya halum ni inu lima kena ya payu inu tokhain inu tam kuali man gawat makui meyok semayu ingai. Ilagu kau mekagali kaluna ikhnan lagi aglo ni, nuna bumbum. Tapi melinga bayu suka kalitan na. Inu cicu, sangi yoku kenyali. Tapi premier taro mekata kaluna agak tunggu taka. Inuk cicu gawu makbut, sangi yoku kenyali. Tapi makisai salai guna tuh fadu gawu mekikatun nangiluta. Nakumi halun ni.
0: Koyen na mailodi. Tanatok Lea Kaluk Ikpiak Jung Me Okarayo Tunga Sugi Lea
6: Ilganyum Kuyan Nami Okaraga Kuyaw Duta Kisaksanik Kuni Nara Katak Tukurung Mega Manado Tini Tesku Tamatamina Kisina Surok Sumajorik tu kisah orang kita harus kade atau kisah ni dari cerita orang orang tu mikau mai ekomai naga kau kata makin sulit untuk kerja tu takkan misalkan ayam nak sendiri

0: sai si lat sai samit ma ka nang mit ta kwat northern hays ni at lid san sa ta bu manili tam na ayaw nak mi mit taut sa vigyang na at wila ilagin nang mit ilagin nang milat unikat lid sa labum
1: ila salde me o khad doktor nga ayaw nak mi taut ise ma khat ta sema ne ko gyang nak taut inya una ne Chusha Lora Wako, Isamaga Hatta, Semaga Hatta Nito had the Lora Mapana to me, Nick Paxo Halagarako. Ilagi, Ilahan, Miname Twina Pigu Tigilana. Ubangato, I don't end up telling you, my dear, said Lemu Tarlunga to Mammy, Atata Harokunga, Anana Hassama, Annam, me, Ilahas of the Cook Tarang and the Sierra Nana. Ati lagi kau kalau tu kalau anak naga anak nyata, tanah tak punya tak buat. Ia tak kiri orang yang ramat sama ini nyeru naja itu agak aku mat. Iman naja isu mahat tak sama ni kau gamat tu. Ia inya orang ramai lah. Ika sihir libu kau kalau sama itu kau matai dah tu sama nama iman. Ila lok tok pang me ak pokok go. Enyo tu ya lo aga lo gizok se majangin natta. Ila kaka sukut tago. Ila le aro ugaro agatta. Taima no taga kaka maida ame sukuru. Ame sukuru ni. Ama ingo taga orosong ame suara unu. Taima nai niko ano. Nalu nai ya gomadlonga ife mahattak se maniko gama. Enyo tu lo ak tu ya. Nukta otana. Sibur khatsi ak tu aro urlone. Ini tu luar tu ya, lelak semahatamnya. Ubat ini piti pakau kata ilang aku. Ila ata ata lelak semajak agamatu manat cumi. Ata ata kan nafsun ibalumi. Ubang ata kani. Ibalutai nak kata ngota kan nafsun. Kulit taling mikdo anang wa mikdo tu sama ya kata ikwa. Igluling ma Allah kiluri. Ata ibalu tamane lelak semajak tu abenyun nama salimi. Teman namu salim itu ada, amma lo amishoni ilah hatu gud lekau iman leta haru artunga idluling itu ni, amma lo atta ham mega ma pekane ikpiakjuk itu ame ikpiakjuk itu ame atta haram atta leta agilu gun naksu gud tau, kulit taling mata ham naksu ni atta ame ibalo katangu tingani. Taiman namu taina kapi atagutia inna taina atagigako. Taikor ilangi tamami ilagillugit. Naruna onne semaluna atagkun. Uvanga taina handut ne ukiya kalokto taina atagmakigigaka. Imanna ammaru ame shukurunikko ame shummakikuruna uigila oktakkut maiki mattaukkut. Ila kagilunga kaya malata karawasunga ina ilalok tukaro laman. Uminga ukaosya kagumahatta semane kogama. Nunabuta tiluta. Ila nunabuta nagatao tiluta. Ikwa inna gayao yur katititao guru dalao semamata. Ikalungun. Upigigao nikko inna uganisoka ima. Ina angagilao megako mikitok. Mikit tak berus, anak-anak mana yang dah umur? Takkan orang awak tahu sih malah sih mati. Takkan orang ini anak tak pergi tu di luar. Ia pergi tu dia orang nak kaya kerja sih macam ni. Tapi mari takkan anak itu di luar unik kan? Berulang sih mana ke orang mati? Nuri anak ni jatuh mana tu salah sih macam tu ko? Karena yang macam ini anak tahu sih malah sih macam. Tusara sema gatigo, tusakita ra sema gamaila inanna. Jo seango tingno meogo, oksokto meota okokto inna, tammato inna gaya kato. Jo seango tingno meogo. Taikanga go, tusara sema ya kafsotik teko, tauna nga gama karungni, onika numata tusara sema gama. Taina, ana... Anak itu semua jaga atatama anak-anak dia jaga dia orang akan singgah. Anak-anak dia kalau semua nama go tak panen, sokto sunangan kita tak panen. emannago pisa khara semang mata taina anana kya banyaga atatama anana nga khallenga anana nga ta anana nga tiglik ta khata ro semannam maggo tappane ino kangetto meitlopi nonna le galang bala semagatta teikko go ilegi ta nonna le galang ulupi ila asikkan ningen etu samang ngenyama taina lego makuk tuong nego taina na yokta khastopi teikko go inya ga inya ga yang ono asibak sema na nosote sira tu yora mataiga tanu tarayo mo sina no wa aso tanu asibak sema nosote la no sema nosote puye se ora me kwe teikko go makuk tuong ango ke tanu le ale makuk tu no le ale go ang nam me tago oi ga so me la khastote Uyeng ego tukti siyang mati. Tukti siyang mati, uyeng. Tay marigo tiki sakto lang mati. Uyeng, tay kwa makukto, makung nasa. Tiki sakto lang mati go, uyeng. Iri taksiyan na ito haro go, hagdira garo atilu. Sunabago, uyeng itangin. Uyeng ego tokotan na suti. Tokot chakatara siyang mati go, tay samani. Taman na tope, okpeke kata umigakko. Uyeng ego tokotan na suti. Takong nga nore agayaw yung tiglik tuba ni ong nga tulak tuba ni nore ataga niya kamiko. Tayo na pekata ananak siya kalawak tamma anamayla. Ananak siya sabi nga kaluang ako kakling ako. Tayo maligo tiglik tao dote. Tayo na ko ilangan uy gasok uy hangitok limakup tukuro. Anak ayaw mo tao ayong nagyo tiyo tao si man nakso na iyong namne iyong katang nakso na iyong katang namne piyon nakitaw duti kang nakso na asila ko iyong nang maligo nanigaw yun na iligibin niya ro tagbane na yoktanga ni wadwa kaya mali ang natay ko uli wadwa tiglik tao ka may Allah ko diyan nakso ti Tak mari go tanya na iyo sema yo tak si tira o kaso na tak si matao nunga no sema yo no sena no tao nunga ilamin ni kina kaya lakto ba na ilang ito iyo mati ilang na ako tingin tay ko na go tay mago tay man na mo tusa o maya o laking mati tay ko tiglik tao o sema yo bini tay ma Uka katalok tilugo ilanaw yano Uy, kasunga-sunga suli. Nauyari akataw raw si maganda maigdo. Imataw kilaw dyang na matago takpakan, takpikan eh. Upingak tilugo. E po ko raw si mayo. Asa kao yung manasong na yung imigak ukiyo nga. Takpikong akataw raw si maganda nauyano. Iman na lagay rito ak silaw si magama. Kilaw dyang tulo. Takwa tau tulasugi. Ikkoa nuka kuro hakamatta makkouni. Unikkaak pikisi mammaa nga taikkoa upangale nibirea kaaksemani kongittunga. Wana peikme avlakta basakatta. Inna anekata osemaan mikä maa uukkoa alamme atilikurumi. Tainna ujaatti aktumiko takura osemaka me takpaanga kisääniko mikinä saudun ila naino saudun. Amma pekatikuru asovino kakurumonikkaagalloni takurauksemanakaagalloni ataatagayu yaatteaktaminigo oksoktuumio tammigo imanna isemahattamne kuuragama tammagoma tammammeagaruarlunga ilakakkuuktugu takpaane imanna isemahattamne kuugama sivulitsigon takmungataane sokatuinaatto Amma, pekatali, iigila oktakulli, illa katsiaktunga, illa luktoko mahatalla, eka minu tuju jaaru aloksone, piungitto koroman. Teikkoa, aikurugaina, aigaila, enu paurusi, tak pane nalian ne ro tro goro ke tro jame lu ko bro ko to me tai kono ka ngo ku ka tai kono ngare ilam ma gari me ai pa kara o gama anga anga ro ta ngare ata ta nga tai se me nyu pa ro se a ge ya ha se ke ale ana gin ne ta kara ga ka nga ne ta o ka ta ma gama ang oktoy ya ka sa ating ang hawi ma ya oktoy na sa wakat yung ay kuro ay gala ila ila hang nito aro ro taping nito aro ko kalo ka tatay na pang nakto meo tao ra okto okat lala okto isa maga katak si maga ka nito okat lala uman ila bu na mitwe na ko matay lang ugarwa amaro in nota katta taiman namma re nu yun ne ara tilo ila ka namme ni ta ka ye ma ka bakkaro ka ke namme chenya tak bunga ne takilo akta me o ka ne ho ga ma ikare iglore me ile ma ka e jing ik ka na taima ma ra e ru ku tai ka ile ma ka akka de lo se ma ya na akka to ga ne ibaro ak jom ma Atla air jenik kami kait juga dah hatta semane kubur hatta ina TV kan. Tahu tu kasut kemari ada hatta hatta ada ikut takuk saya tu tahu dah yang ada isu mak ku TV ku takuk saya tu tahu hatta tu. Tahu nak kasih tu kat tu pun nak suka. Tiada nangan nanti ko ini curi jemai kasih ni. Tehun nangen nanti ko, dah orang tahun nangen nanti ko. Ila lutung ikut tego, ila hatu ya lau semajang itu. Ila hakku kalau kata, taman nak lau tiko, ila tu saksa tu tiga jam semalam ko dia kurang betak bunga ni.
0: Eh, taman ila kangen tema takut ubagut, nutak kabut. O kau jis loa suwi tu le rap tigo kin kitun ni ila kal loa ving mga atak. O kau jorat ta le rap tigo takuat. Kisimiyu, te kakarwi kisimiyu ya. Unne kayak tut ngil le rotit. Bulun ni ilin niya raya rotit namut. Nunaling mut. Kaya malak pata ila kak tu tamani nunaling mit. Tam na tunga su naksaw kayak tut.
1: Eh, magayalok. Em makan lagi, karena mau makan menu kolak patu kolong macam itu. Inilah, ella tan angin jual menu lilir emak, inu ella kasih kura. Mari kita hangen ya kata, kata mikubinya kata tu sorlo, isha makan itu guru kita inu tigur, isha makan jual sama mikubinya kata, tidak kau terkahon dengan ibu emak api jual tu nih. Aksum mereka mikir sibuk ribu, emak upaya dah mereka kata mereka ke inu silia roti bening itu, tapi inu silia roti bening itu. Angin jual mereka siksa kalau hati itu dah faktor mata mana, emak, ila isu mahatta hatta dah hano kena. Inok tigo inok lata tigo inyam ni nara kasulit jang nara kasum magdid jang ikut eman na kay piusing ilo ato kasugo magdid jang ikut tigo isang ni tokro ni agatta tukisya matiyang ilo taro unakinya kaya reyara umenyosyo mitsan enyosyo lakaw itamana ikuro garoan na toaro ilan nangan isoro tukisya maragatta Kisah anak ini juga utau kisah anak bapa begini yang nama kita itu. Tapi mana kita lewat ini matu anak tuar lekut itu ini perak saja orang mekaran perak saja orang mekaran kata dia ini maha ilah ini orang ini nanti siap duksema kata waktu cawu sema kata ini waktu itu naya sabdung itu min upere hati dia kata kata ubat tinu sabdung itu ni sebulan kata ema kini nara waktu ni ini usang ni pion usang ni tak kemari kau cerai aku tinu hati ino katigida okta shivuri tamari gang chigo gya okta sangi jo padyan saune asotaro hala tangin na sauro taro taiman na nya tamari ga khatya to aro ra gara mate ko akta khuvian akta arum o kha shikshale mare aro ya hatta ra to khaina lo ne na ne sin akta kha yema na ko se mak kun na sa yo ko shiga kha na me ro to Robert
0: I'm going to go to the house.
1: Imana nagligi yawne amata so kam ko ilagi to kai inu singit aura jagun nangin natigo ta kunuma ilagi utena sitte ako jaw wala okto nagligi yawne amata ta imana tama ko inu sili ko tingi kiyo jok jam magayaro wala sa imana akto alay kubiyan akto kautaman Kuvian aku tidak kuvian ayang para orang itu kau yang mana mereka kuvian ayang itu tu. Aksoku semane kau ingin sibulit, ingin satu kru garu asut aksoku lauk semane kau ingin ingin nada aku ingin nasung nama tiga. Mau ngati kita tahu semangat tapi belum aktor kanu tuanya pijur. Taiman naila garu semal tidurui. Kisahnya suli jual menyo sama kini lata tu aru orang ingin ingin. Now, Kubara, as if I'm not good, oh my God, time and night of Semanico winning in the Silla Tunear, when I see you not to go talk in a piece of the doctor. In actual, I'm a fatigue hat to make a go. Kino hat to Tony Robert, Kusha hat to show me day. Lamitonia, Inukina, Arctic Bay, O Hadda hat to ten Emerling or Semayoko Tonya.
0: I six will.
1: You know, she'll make shana. Kisahnya ini usut tahu kita nasun niku binaru orang kalau asut ini usik saja tu kakak dah mengitarut ini, ada ugi jarut ini. Ikuru kalau asut tamak tu kini ubah kasut tu ya kalau asuta, tu kisah dekatta. Tamang itu binaru nasi buli binaru kalau asut, kau makan kau tak kau kucingit, oleh kau singit, anak kau singit, terus saya tu singit hilang. Tamakko adjuin et tuotio lotigo taime inui haajima jato hangitsigo tukisio majao semani kootamme mata. Tamamme huviana tuin naare ollut ui kaosak uimin. Sona liuttiaga sokattamme isomakin itaa jokin illuko. Taiman nattaa notaka kurunne tehoksainia otta. Ujakali okun nasotako manneli okun nasotalo inuguijon nasotalo inuguina. Pero sa tila tanga inuwo kami inuwo katimi ni kayo mayon naksinam mo tagbagota na naroon ay kutam magyurok inuwo si mayo upbaro na man na ibaro mayo ko ilaw na mayo ko inuwo katimi ni ko ukunin na yung aktami ni yung minaking aktami ni ikayo kasugun na nga ako na hakunin nga ikayo kasunga ato inakon na hunin Tema go ten inuk teman naito inu inu waksemang nena kata warauto. Uko ikayu kaksaharo ane kula dugeso ikuneng ngatu ina ikayu kasu ngatu ina kasukto. taikuago ini wak semangin nak tahu barang macam, amar mana liang nak, kanu elit taili nak tak kurang itu, mana yang nak tu, tu kerana nang itu, tapi mana taikuago ini berita hal yang macam tu kan macam, elinnya kaya kata, elah katanya nak tu kata orang semangat elinnya kaya kata sinar, payah ribing ni taikuano tak kurang itu. Pengurus apa nama tu? Emang ni mahu sengit. Ah, kisah macam tu. Saya tahu tiga juta. Pihak negara nama tu. For China, 19. So na mereka nama tu juga. Kayak bilik je nun. Ibu ni ada kata tu cakap sama sama. Tama nanti kisah yang mereka tu jauh sama aku tak ikhun.
0: Tama nanti. Tama tu sebagai sahabat. Ayah nak minat tahu tama.

0: anledning av att lägga en akt till att säga ett sekreterande akt då.
1: Och lukkut sibisi kota tomito gede. Och vad har jag sagt då? Tak kau kau sudah menalut lewat kalau ni ak bega suara menalut tu tak kau nak demi tak kau kengur lepas mak belok semaju 2022 jadi lu kaki kat imaji amak kunun.
2: Tapi imaji ngajuk mana ak bega semua mula ngajuk umi asal pat tak kau aku semua lutik sekuat ni usi lutik amal saya nyawat jiwa itu umi asal pangan mak umat saya kau iya kadingan ini. Ammalukaina aqbimmik qawlimajitawluq titaqattuq suluhalluna sabaqalluniyu aqbattuqarnuqpat qawisaqayaqami sunaanginnik taatsumaqpiu
1: takuaqqaagu tamaatnunupu ummajulleqilertuakkatimajingit nalunaersisuut aqbittaugunnartunik amalutaakkuatunijaulertutik avittorsimajunu ummajo niaq tikunnut ammaluttau taakkua tutsiqarunnarsisuut nunaliit asipartulerijingin nuna posibulo tinga John Main sulita matcheminga choko tehai naktugava matohakunun angijutini sana khajilloni surlukke ballermi wajakuta takonuna but angummatini amman amaluta ko gava makunun sakatta ugangala oksimajo April 2025 me katujhatte hatuti mane to bagava manganni tako $3.3 billion wajakutang kujatuk mana tau bami ngaluni taliman nunalin nukibalami ikumakuti lewo kutauluni amalu gulu tiyo bimun main ukalau tu nunapumutu kwa ngatuin nakajak ngitu kisiani kana talimamun
3: umakuti kuti yang itali mana tau bami haluman pangup mata tamau ngakibalamun tikiti tiudu akayang nego nyakup tingtak kwa habigaw ya tibu
1: Kayu tahu lah kayak tu, lah. Okey, lu ni ada ni nak kau makan lu apa dah? Tak kau nukik corporation, tak macam ni. Panas tuin, tak malu. Nalunya selak tuin, gua panas sih macam ni. 138 million liters. Okey, lu tuin nampik atungin atau hatta kau ni kerja kerja agak aku teman nukik ni rutuin sana jauh silang ya. 2028 me. Dan itu matu yang kata lau tu Montreal, mi angkat hangit tu nu inun nut Resilience Montreal, tak kau kata hak tu dikatu je kata hak tu inun nik nuna hak kasi maju kata je hati ingin ni. Tanah ni kata yang maju lagi nemu harus bius suruh malika lagi nemu kena uja lagi nemu ikhanaijam ikhanaijamut ilin ni nemeng David Chapman awal cijengan. Ohalau tu tak ko go sila miu tatuin na ugun ni amata amalo ang kata ugun naksibal lelo ti ikhanay janil lo.
4: One of the things we regularly face.
1: Tana kau ngin leo ko tau ngin nasu inu inunun at chon naktumin ni kajangin ni tak ko akaguit 100 awal tau si mamata. Tapi malu ilah kucing ini nunggu tahu kasuar ni kau lutik ulu memunut tamana sakiu majum. Tapi malu hangat tuin nali mago takut angit kahangit tuku bimitu tamau ngah 40% mesti kehat tak tuin inu lutik. Amalu inu itu lagi inu nak cium tahu jui $1,000 tahun nak tu nuna butung abikunik takut atuk tahu nak apa tak ikhwal juni. Iko ala junu nuga hakti tau pata tai malu ami suite iko ala mataman na ujuk nuna chemi nuna lingani Wrigley hamalo Fort Simpson atakku ala nu hujau semaju man na ujuk nuna bumi utai takku tu cera gunak tu nuna butunga bikhare sa ujuk ko mengago
5: koyen mi kaisa tu sa exit utuk tu tama ka tenang mit Ublumila talima ulak tilugu July 10. Tema sila legal lagne hamaila kacungmiyon kanuin na siya mga tag kalimala ulugi si bulak pa mikuga jumigo kunok sa kandang naktok una yung niya tamani 11 milunip akago sa kandang gumaktok o ang na gumaktok ni 20 mit una yung niya tamani 22 mil gumaktok ni talog 2 milyon nagsakin ng naktigo kung na yung niya tamani 11 million.

0: No.
1: Ubi nacciacco. Ubi per lui. Per chiarlo l'Islamen e altro che storia lo hanno storia lo hanno l'Islamen chiarlo però io ho una cosa che è connetti con la carpa la ordine o così sana hanno
2: Ik heb het niet gedaan.
1: tak siapa. Pipiu tak pada waktu itu akan itu kapi yang ni tu. Ikalu yang kau pada mimata kakak yang itu. Ikalu yang kau nanti kau ni.
0: Kaki bang nak tu ke?
1: Itu aku nunggu yang kalau yang kakak dalam ini aku anggap yang kak gila sepi tak seokat dami aku yang pelok aku ni aku tak seokat pipiu tak pada waktu itu akan itu kapi yang ni tu. Ikalu yang kakpalaw may mata kakayok sa mong ito. Ikalu yang kununtay ko ni.
0: Kakibang noksuki?
1: Ay, sa duga ko nung ikalu yang kakatalok si mong aula ko si tamayan aula ko si kuluklit ikalu. Kuya nak pada si mayu doa.
0: Cuka jua doa.
1: Iu kajua doa. Mayu ada tupek semilu tupek sakl.
0: Mama.
1: Iya kuya nak pada si mayu tak tupek sakl. Tapi malu tapi keting mianu si ting mianu ni biangu ya. Aku hidup tak mahu sakit, wajar nak kubalas. Ima, nina mua sakit ni, tupi sakit ni, tupi tiari ni. Alia naik nak balas. Mati iman na ilig niya kasi wilaw si Mangitong. Kahit man, pilo kayo na lang o magkuhin na lang. Piniya kasi wilaw ka lang. Sunaw pa iman na ililog siya o tao yung Mangitong. Tagwato ako lula ka mailarig o tao yung ingutak ka yung ingutak. Katak waktu aku tinggi, ingin taruk, ilulik, ingin takau terkenal.
0: Kasih ulah kop, kasih ulah kop.
1: Makau iman kita ke ingin taruk tahu, ingin taruk wajar ke kau iban.
0: Uinik titaw ka liha ka ba awla jifi?
1: Iya ka ano awla jifi.
0: O balaw ni ane kita ko ano liha talak mata?
1: Iya awla jiyaka iya. Awla jiyaka ano liha talak. Dahil na kung paka uwi lang ano liha kakalak tuga doak. Tikwa kaya paniyani niya kukulungi. Tam dari kini uliyo yung luliyakta ng litam kubak. Karain dari tay dari ukok tumuliyo nga awli yaya. Ay tay nuliyo tapakay daw gali. Nuliyo ni kanila ng ito. Iuwi nito siya kama awli yaya. Anak-anak awi kita dulu itu lihat yang bisa dititau lagi nak tua dulu ini jadi satu agapianam pihia katitau pati kegiatan katit
0: isi matau nang itu
1: isi matau nang itu. Isu matau nang itu anak-anak ikhliar juga tidak tak bunga kasih pekeluar yang sakit tu anak-anak ikhliar tahu kata Jeg siger mark, tak for mig. Ja, nej, nej, tak. Andre kan mere sange ind, end at du laver. Hende er jeg nok. Ananam nok på kalor, så udtak på kalor, så ananam. Jeg siger hatta ind i dag.
0: Kovian er nævlig at lave?
1: Kovian kan ikke. Kovian er nævlig at lave. Kovian er nævlig at lave. Ahida tak na ilang mata umiyak ko sa kikikikwang niya dagama ana nagaking magtugo isluliyakin takiyak niyang matapdaw takiyak pa daw matapdaw iki gama aulagos upluluk ka umiyak taklong Takayar tak pagka mga suwakay takpila ka ma. Ima na kaya yuwin na kaya ang inalok. Nautang makin na ako tatawa kaya yung kaya. Ukwa ila isiyo yun na uyuyang. Kaya sumungit. Kaya man na ito to kao niya kasi ito kasi mago. Ungala ka makausi. Ungala ka maloon na kausi nga ma... makaigya ka nga pilo at toa na kibo nga ilaw nga nalo lang. Ila pa kasi inaral sa talit tayo. Ungam. Utak yang niya taklong nito pa. Pilo kailaw ka ma. Ungal at to nakawin ng ito. Ukiyo mat. Ananak ko kaapok. Apok luat siya lipmigap ko ananak ko kadaap ko. Ila lagi lagi luar aku uklah kejar telur di suah dikejar. Suna pung anak nak saya di kuang ayo. Tak buat saya mana aku diwakil aku. Anak-anak itu neung anak nak saya nak mata. Saya masih boleh. Kami malikon at tatala. Makakawin na kulong nyo. Duta ka kalaki na inyo yung negaw tila. Si Mangma.
0: Kina?
1: Sa pingatya kanayo. Pingatya maa kanayo. Kaya maing lang ma. Ing nga tatala. Ing nagilakpaha. Pingat ya kanayo. Tawa ni igliligak yung atani. Iluba kakpok tayo. Umiibing ni Luba. Suklok pauti ni Luba. Hilumiw ni Luba kaya. Inukwa tayo makawin yung magtiyak ka. Kaya sumainukwa. Uwam na kao yung mana, uwi matuwi na kao.
0: Ikwa, anitili, ilisiningin na kaso, tinulayak takailak mata, kano kaya isi malawak si Mawi?
1: Sunag ka?
0: Aniti.
1: Nao eh. Ini.
0: Kingo na kalaw di o, wano ba kanok?
1: Nao isi matitira tak. Nuta kam makikulog ngali. Tam na. Ani ka ukok to na sa nuli anila ko si Mang. Auli iti ang ita. Ta nuta ka kulog ngatong. Uwag tiningin na katang manita ko ang nukari. Na uling ita ka. Uwag tiningin. Indah tak mata, julian di kangen. Kayak si main nak tak berani, kai himen nakatamat.
0: Then oike kano tai kano ki aku neutri yu oike jangni oki opinga siun.
1: Ie kai makun amai. Ebi hitamangila tan ikai ni angunaka inna kangaklinang mitok.
0: Tikia.
1: Ina yak sakalaw tugalwa. Abingwa ulu yakat talaw si magama. Tukung ablumi andi law si mangma. Duta kalak dito akti yuwal. Kaya na yak salaw nga ngayugilu. Pinga si una yak tugalwa. Kapsi na aula yinilulawin na maila. Aula yinitya lawang. Usilatya lawin na maila magkulaw.
0: Tana liking uli ayakan ni kanga oi takalaklubo.
1: Aki kaya manayang nilaw lunga. Nayang miyotaw lakunga ukiyo na kapsi ni kya. Uita kilalak takaw na yingit akong yakil. Tagbangat ay higigap ko. Tagbangat hili yaw ng matulian higi ako yaw doon ni ikluligaki mo ubam niyon. Tapos nukta kahit magkatap ko panigo ni aklo. Aklo ko panigalo. Anak kayo lo, amatay na pan kinunin ni inyo yung nila ko na inamitilong ha. Ani ang nakulo ila ni biya panigalo ako daw amamakil ako si maglong ha. Dahil magkaguti alip tini. Kanyak silang mawala ako ta. Kaguti alip tini kayo ma. Kaktua lugap ta kangak senang muala wakap ta. Na muna ni salimi siluti. Ni salimi siluti uko. Sabaw na jawgulit ako nuktakay.
0: Makayakak na kabi.
1: Makayakalaw kalwak tunga. Makayakagutiyal.
0: Nautakati makayakak tukakpan.
1: Hai?
0: Nautakati makayakak tukakpan.
1: Nau. Uwa nga tua.
0: Tingawati sunobo makayataksin na kailin.
1: Iya kay.
0: Tamakuago malisok mata.
1: Ay, ii.
0: Ikablo nati tuli.
1: Ima. Kau himang ito.
0: Inuyo kulungan wakso tigli.
1: Ini utia tegulunga misya. Ya, saya silap. Ini uyu kulu.